0: mana mereka boleh responding ke?
1: Sama dia mau polis.
0: Anak mereka boleh pada polis.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per